0: Kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan, harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
1: Sementara itu, keluarga korban lainnya Hari Marwata sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
2: KNKT itu hanya 2-3 bulan kan apa, terus kelanjutannya apa, sampai sekarang kan belum ada ini. Sampai sekarang cuma waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
3: Jadi bisa
2: beritanya juga belum ada sih. Keputusannya apa, hasilnya apa, belum sampai sekarang belum ada.
3: Tolong kalau ada itu. Yang nirempati, yang seharusnya tidak
2: dicariin lah.
3: Keluarkan.
1: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together, yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn mengatakan, prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
7: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN, serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
6: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Cem Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
8: So I think our size keep increasing and we expect it to continue.
9: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
8: Economic integration and the community building process.
6: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TSC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
5: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
10: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
5: Sustained commitment and close cooperation.
6: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
11: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
6: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Uliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif, serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi. Sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
13: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
14: Menurut saya tentunya ini perlahan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
13: Persebaya juga mengajak supporter setianya Brek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
1: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: ...81 tahun Indonesia merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan terus berkarya untuk negeri. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
1: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
2: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
3: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together, yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn mengatakan, prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
4: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
3: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Chem Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
5: Nah, sejauh mana hari jadi ASEAN dengan tema Navigating Our Future Together ini memang realistis dengan keadaan sekarang dan apa yang bisa dilakukan negara ASEAN secara bersama dengan tema seperti ini? Kami sudah bersama dengan pemerhati hubungan internasional Dina Prapto Raharja. Bu Dina, selamat pagi, Bu.
6: Selamat pagi.
5: Pagi, Bu Dina. Bu, tema Navigating Our Future Together jika dikaitkan dengan kondisi geopolitik dan global saat ini, nah sejauh mana ini memang bisa diterapkan di ASEAN?
6: Statement itu mengacu sebenarnya pada pertemuan terakhir menteri luar negeri, para menteri luar negeri ASEAN di bulan Juli ya, 2026 di akhir Juli. Di mana di situ titik tekannya itu pada perkembangan situasi yang masih memprihatinkan di Timur Tengah. Kalau kita lihat pada faktanya sih sebenarnya, satu, negara-negara ASEAN itu kan importir minyak, importer energi, dan importnya tidak sedikit, banyak. Bahkan Indonesia yang paling sering disebut cuma 25% lah ngambil dari Timur Tengah. Itu sebenarnya kan dari 25% itu 60%-nya dari Singapura, dan Singapura itu ngambilnya juga dari Timur Tengah. Pasnya gitu. Jadi sebenarnya negara-negara ASEAN manapun, termasuk Indonesia yang katanya cuma ngambil sedikit dari Timur Tengah, sangat-sangat tergantung pada pasar harga energi buat pertumbuhan ekonomi di kawasan. Dan kalau saya pantau sih sebenarnya pada faktanya di lapangan, Indonesia dan negara-negara lain itu masih tetap lebih mengandalkan solusi nasional daripada kerjasama
5: kawasan begitu.
6: Betul. Jadi memang sih sempat ada muncul urgensi lebih tinggi gitu, sehingga dibuat suatu Plan of Action 2026 sampai 2030 harus dipercepat penggunaan energi bersih di ASEAN, diadakan pola kerjasama. Tapi kita tahu model kayak gitu tuh membangkitkan rasa urgensi saja, tapi responnya kan nanti harus melalui proses birokrasi yang panjang di negara masing-masing.
5: Ya. Bu Dina, tapi kan banyak juga yang menilai begini, Bu, bahwa negara-negara anggota ASEAN ini kan ya boleh dikatakan kurang kompak begitu ya, jika menghadapi suatu masalah, baik itu yang terjadi di internal negara masing-masing maupun juga di kawasan. Nah, dengan tema...

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten. Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Saudara pendengar, guna memastikan keandalan suplai BBM termasuk BBM subsidi biosolar di Somlaki, Pertamina Patraniaga bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus bersinergi. Hal ini merupakan upaya atas meningkatnya volume kendaraan angkutan barang dan material seiring digenjotnya aktivitas pembangunan proyek Blok Masela di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Untuk stok biosolar subsidi yang dilayani melalui 2 SPBU termasuk stok di fuel terminal Somlaki saat ini tersedia dengan baik. Begitu pula dengan kuotanya, hingga Juli 2026 penyerapan kuota biosolar subsidi untuk 2 SPBU tersebut sekitar 68%. Sebagai antisipasi untuk ketersediaan kuota, sudah dilakukan komunikasi dengan Pemda untuk membuat surat permohonan penambahan kuota yang ditargetkan dapat diterbitkan pada akhir Agustus ini.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Di Sundoro dengan lagunya Tak Pernah Padam, baru saja Anda nikmati saudara, dan kami punya satu lagi informasi untuk Anda. Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Wilayah Kerja Banda melibatkan peserta kolaborasi pemuda untuk Banda Neira dalam gelar operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berlangsung pada 5 hingga 8 Oktober 2026. Keterlibatan generasi muda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan pemuda dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi Laut Banda. Operasi pengawasan dilaksanakan menggunakan speedboat pengawas Napoleon 051 milik Satuan Pengawas SDKP Seram Bagian Timur. Kegiatan ini merupakan agenda rutin pengawasan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia WPP NRI 714 yang mencakup perairan Laut Banda dan sekitarnya, dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

Ya, saudara pendengar, kelangkaan BBM kembali terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru. Puluhan kendaraan, terutama truk pengangkut barang, terus mengantre selama berjam-jam untuk mendapatkan jatah pengisian BBM di SPBU Kompak Kota Dobo Jumat kemarin. Berdasarkan pantauan RRI.co.id, sekitar pukul 9.22 waktu Indonesia Timur, sedikitnya lebih dari 20 truk dan mobil tampak mengantri di area SPBU. Pengisian BBM jenis Pertalite masih dilakukan namun dengan kuota terbatas. Akibat minimnya pasokan, pihak SPBU Kompak sempat menghentikan sementara pelayanan karena stok yang tersedia hampir habis. Selain Pertalite, kelangkaan juga terjadi pada BBM jenis biosolar. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan angkutan barang harus menunggu lebih lama untuk memperoleh bahan bakar.

Iya, saudara pendengar, Universitas Muhammadiyah dan Universitas Kristen Indonesia menjajaki potensi kerjasama strategis demi meningkatkan kualitas pendidikan dan kesiapan sumber daya manusia di Maluku. Langkah awal pergerakan ini ditandai dengan kunjungan jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah ke kampus UKIM Kamis kemarin. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Rektor Profesor Faris Al-Fadad, PhD, didampingi Wakil Rektor serta para kepala lembaga. Kehadiran jajaran Universitas Muhammadiyah Maluku disambut hangat oleh Rektor UKIM, Dr. Steph G.C. Gaspers, M.A.T.H. bersama para Wakil Rektor dan jajaran pimpinan lembaga di lantai 2 gedung Rektor UKIM. Selain mempererat tali silaturahmi, pertemuan yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan ini difokuskan pada pembukaan jalur komunikasi, penguatan sinergitas, dan pembahasan potensi kolaborasi antar lembaga ke depan.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Saya petugas bea cukai. Barang kiriman Anda kami tahan.
2: Yang benar aja.
1: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
2: Oke dong.
1: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
2: Yang benar aja.
1: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
2: Oke dong.
1: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
3: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

81 tahun melangkah, menembus batas waktu, mengukir sejarah dengan peluh dan darah para pahlawan. Bukan sekadar perayaan angka. Ini adalah pembuktian jati diri bangsa yang pantang menyerah, menatap masa depan dengan satu tekad bulat. Bersama kita wujudkan fajar baru. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dari Sabang sampai Merauke. Kepalkan tangan, satukan tujuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Sekali merdeka, tetap merdeka. Mari terus berkarya, bersatu, dan bangkitkan semangat demi negeri tercinta.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, nilai budaya Aini Ain menjadi modal sosial penting dalam memperkuat ketangguhan masyarakat menghadapi berbagai ancaman bencana di Kabupaten Maluku Tenggara. Semangat persaudaraan yang telah hidup dalam masyarakat K itu diharapkan mampu menjadi landasan dalam membangun desa tangguh bencana atau destana. Pesan tersebut disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun dalam kegiatan pembentukan desa tangguh bencana di Ohoyel, Kecamatan Kei Besar, Kamis 6 Agustus kemarin. Ancaman gempa bumi, cuaca ekstrim, gelombang tinggi hingga banjir merupakan risiko yang harus dihadapi bersama oleh masyarakat kepulauan. Tahir mengatakan bencana tidak dapat dihindari sepenuhnya, namun dampaknya dapat diminimalkan apabila masyarakat memiliki pengetahuan, kesiapsiagaan, serta kemampuan untuk bertindak cepat saat situasi darurat terjadi.

0: Siang mama, beta su pulang sekolah.
1: Ii, mama pung ana su pulang sekolah. Ada cerita apa tadi di sekolah kakak?
0: Ada mama, beta mau cerita barang satu nih mama.
1: Apa itu kakak? Mari sini cerita di mama, kayak penting sekali kak.
0: Jadi begini mama, tadi toh beta pu teman Rian dia sing sekolah lain. Tambah ini su satu minggu dia sing sekolah.
1: Barang kenapa dia sing sekolah kakak? Sakit kak?
0: Bukan mama, dia sing sekolah karena sing bisa bayar uang sekolah lain. Dong toh paling kasihan mama. Dia tiap hari datang sekolah sing bisa bawa jajan juga.
1: Kakak tahu dari mana?
0: Beta tahu, karena beta dengar teman-teman Nung bilang dia orang miskin mama.
1: Aduh, kasihan juga Kalau gitu, mama telepon mama teman di kantor dinas sosial. Tar bantu dong kakak
0: Bantu bagaimana mama?
1: Begini kakak, jadi di dinas sosial itu ada yang namanya program keluarga harapan atau PKH. Nah salah satu programnya kasih sekolah gratis per keluarga miskin dan juga rentan miskin. Jadi Rian bisa sekolah gratis nanti kakak.
0: Begitu kak mama?
1: Iya kakak, jadi sabar ya. Mama telepon Tante Fian, par nanti Tante Fian ke kakak pun sekolah untuk cek ya.
0: Siap mama. Terima kasih lah semua bantu kakak putemane mama.
1: Sama-sama kakak. Terima kasih juga sudah mau peduli dengan sesama kakak.
2: Implementasi program keluarga harapan dan bantuan sosial lainnya bertujuan untuk mendukung rumah tangga miskin. Mari bersama kita berantas kemiskinan dengan membantu penyaluran bantuan sesuai kepada yang diperuntukkan.

Saudara pendengar, kami cukupkan lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda. Saatnya kami ajak Anda mendengarkan informasi dari dunia olahraga melalui Dinamika Olahraga Pro 3 pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Alexander Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengandalkan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengandalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga, pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Proto Gerer, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun. Kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trap Sponsor, maksud kami Trap Zone Sports, setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannanti Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Hogg di posisi kedua. Hasil Vega ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Vega berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Vega untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready.
2: Tenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya, serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion. Pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya, dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic dan Guo Han Yu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Pada pertandingan ini, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangun di menit ke-47. Namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Pandi pada menit ke-66. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
2: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Gregah Nur Ihsani dalam keterangannya melalui dialog bersama Pro3 tadi malam menilai skuad Garuda tampil cukup baik terutama di babak pertama. Sayangnya para pemain Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang di area pertahanan Singapura.
3: Sejak menit awal pun Timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti Timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
1: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir grup A. Sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Mira Pulitinoli, Pro3.

Sementara itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola RIDP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola RIDP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan terus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah gameplaynya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini mereka, Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, mulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA, dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Match Day agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. E-Sport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di E-Sport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan IMC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan.

Pendengar, yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Indonesia Merdeka, saatnya
1: mendengar. Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, saya Tobi masih bersama Anda di temani rekan Petu Sailin. Selamat menikmati akhir pekan Anda saudara. Kami berharap hari ini menyenangkan untuk Anda. Gunakan waktu libur ini untuk menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta di rumah. Kami berharap Anda dalam suasana bahagia dan yang paling penting Anda selalu sehat.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
3: Sampai

0: digoyang digoyang yang.
1: Yang digoyang digoyang yang.
0: Yang digoyang digoyang.
2: Saudara pendengar, jumpa lagi kita di Pro Dangdut edisi akhir pekan ini, dan tentu saja sudah ada lagu-lagu dangdut yang disiapkan musik director kami untuk Anda di akhir pekan ini. Ada Kamelia Malik dengan Liku-Liku, Cinta dan Dilema dari Ike Nurjana, Bekas Pacar punya Imam S. Arifin, ada Leo Wali dengan Senyum Membawa Luka, Nabila Gomez, Garam Rasanya Gula, ada juga Ratna Listy dengan Tergila-Gila. Kami juga buka line telepon di 0813 549 5875.

0: Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Selamat siang.
0: Iya, dengan
1: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, silakan, Mama Engge.
1: Lagu yang gula apa garam apa?
0: Garam. Garam rasanya gula.
1: Itu sudah.
0: Oke. Okay.
1: Salam-salam, mungkin salam-salam baik tak?
0: Boleh.
1: Nah, itu yang pertama. Tobi yang sedang menyiar bersama kru RRI, semoga tetap jaya di udara. Begitu Ibu Tuti, Ibu Tuti tidak masuk-masuk, kan telepon tidak angka-angka juga, jadi tolak terus. Tidak apa-apa. Bu Kace, Bunda Suster, Ibu Dina, Ibu Inet, Ayah Dola dan Ibu Maya di Fire. Ibu apa lagi? Bu Diantara itu nama siapa dia?
0: Bung Manto.
1: Bung Manto. Semua keluarga di rumah Dian di Debut, semoga terhibur selalu. Tengona Nesia di Bombay sama Bravo, semua keluarga di Kedesari terutama di Tutrean Meduar. Oke, makasih.
0: Baik, selamat siang Mama Enggi.
1: Yeah.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia Tua. Kembali menyapa Anda pendengar untuk edisi siar hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Saya Dipi Kalamaskoso ditemani rekan operator di meja putar dan rekan Petus Tailolin pendengar. Kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kami berharap Anda semua saat ini dalam keadaan yang baik, tetap sehat, tetap menikmati kebersamaan kita, dan tentunya untuk setiap aktivitas yang Anda jalankan di hari ini semuanya dapat terlaksana dengan baik ya. Menemani Anda pendengar di siang hari ini, sesi pertama ya telah kita lewati bersama rekan kami Bung Tobi Rangkoratat lewat Prodangdut, dan masih terus berlanjut kebersamaan kita pendengar hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Prodangdut Debi kembali temani Anda. Iya, untuk kebersamaan kita Prodangdut hingga nantinya di menit ke-30 ya, lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. 24 menit tersisa waktu kita, 0813-549-5875. Sekali lagi, 0813-549-5875. Untuk Anda di luar sana yang sementara stay tune memantau siaran kami, silakan, kami nantikan partisipasi dari Anda. Dan sambil menanti Anda pendengar, sajian lagu-lagu pilihan berikut ini spesial untuk menemani Anda di siang ini. Selamat menikmati, selamat berdangdut dan bergoyang bersama Pro 1 Era Ritual.

Pendengar, kunjungan ini itu waktu kita tersisa lewat Pro Dangdut. Di sesi kedua ini masih bersama Devi dan rekan Petu Sailal di meja putar tentunya. Anda punya kesempatan, silahkan yang mau bergabung bersama kami 081354955875. Di sisa waktu kebersamaan kita ini pendengar, kami hadirkan beberapa tembang dangdut. Ini spesial untuk Anda pendengar yang masih terus dijumpai bersama kami, lebih khusus juga untuk Anda yang sering dan terus memantau siaran kami. Apa kabar untuk Mama Engge, Ibu Tuti, untuk Keisha, Nisha yang punya Kei besar ya, ada juga Bung Bravo, dan juga untuk Anda semua pendengar yang tidak sempat disebutkan satu persatu namanya. Pro Dangdut, kami nantikan partisipasi dari Anda pendengar di sisa waktu kita 7 menit ke depan hingga di pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Kita nikmati bersama pendengar Ovi Firsti, Derita Tiada Akhir, Berturut-turut ada Ratna Listi, Tergila-gila.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tuan Dilangkur pada ngayar kebersamaan kita lewat Prodangdut. Di saat ini kita terasa sudah di penghujung acara ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang masih terus dijumpa bersama kami hingga saat ini. Tak lupa juga untuk pendengar yang juga sementara mendengarkan siaran kami dari Sound Lucky. Apa kabar untuk RRI Sound Lucky dan juga untuk pendengar yang juga ikut berpartisipasi ya Pro 1 RRI Sound Lucky sementara merelay juga ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik, tetap menikmati tugas-tugasnya ya. Selanjutnya pendengar, kami akan hadir untuk Anda pendengar lewat sajian musik dan informasi hingga nantinya di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Jadi dan juga rekan Petus Halilun bersama Anda pendengar, selamat menikmati. Semoga semakin menambah semangat Anda di tengah aktivitas Anda yang begitu luar biasa. Hari ini punya agenda-agenda yang menyenangkan, menikmati akhir pekan bersama keluarga di rumah, atau mungkin yang punya proyek-proyek kecilan yang sementara diselesaikan. Semangat ya untuk kerjanya. Semoga hari ini juga apa yang diharapkan hari ini bisa terselesaikan dengan baik. Baik pendengar, kita nikmati bersama sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda lewat musik dan informasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital.

Di persimpangan hidup di depan kita selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Mendengar, kami bersama Anda lewat sajian musik dan informasi, dan kembali informasi terupdate untuk Anda. Kami kutip dari laman rri.co.id. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tua, Lem Zainu Yanan, ia menjawab keresahan masyarakat Hirit di media sosial terkait kondisi bangunan SD Negeri 38 Hirit yang mengalami kerusakan. Nuhyanan kepada rri.co.id 6 Agustus 2026 mengatakan, SD Negeri 38 Hirit belum masuk dalam daftar sekolah yang memperoleh bantuan revitalisasi karena terdapat sejumlah persyaratan yang belum terpenuhi dalam proses pengusulan. Menurutnya, usulan revitalisasi sekolah berbasis pada data pokok pendidikan atau DAPODIK, termasuk data kondisi bangunan dan kebutuhan pembangunan sekolah. Ia juga menjelaskan dari 31 sekolah yang diusulkan pemerintah Kota Tua untuk mendapatkan program revitalisasi, SD Negeri 38 Hirit menjadi salah satu sekolah yang belum terakomodasi. Setelah dilakukan pendalaman, pihaknya telah memperoleh data mengenai kondisi sekolah tersebut, bahkan sebelum foto maupun video terkait kerusakan bangunan beredar di media sosial. Menurut Nuhyanan, salah satu kendala SD Negeri 38 Hirit adalah belum lengkapnya dokumen kepemilikan lahan yang menjadi salah satu persyaratan penting dalam pengusulan revitalisasi. Selain itu, dokumen kepemilikan lahan tersebut juga belum diunggah ke dalam data analis DAPODIK sehingga turut mempengaruhi proses penilaian. Ia juga menambahkan kondisi kerusakan bangunan sekolah juga menjadi bagian dari perhitungan oleh instansi teknis dalam menentukan sekolah yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan revitalisasi. Karena sejumlah persyaratan belum terpenuhi, SD Negeri 38 Hirit akhirnya belum ditetapkan sebagai penerima program revitalisasi. Nuhyanan menegaskan, pemerintah Kota Tua melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetap memperhatikan kondisi SD Negeri 38 Hirit dan akan berupaya mencari solusi terhadap kebutuhan sekolah tersebut. Ia berharap kelengkapan dokumen dan data sekolah dapat segera dipenuhi agar kebutuhan revitalisasi SD Negeri 38 Hirit dapat kembali diusulkan pada kesempatan berikutnya.

81 tahun Indonesia merdeka. Bukanlah waktu yang singkat. Ini adalah bukti kekuatan, persatuan dan pengorbanan para pendahulu kita. Kemerdekaan adalah anugerah terbesar dari perjuangan panjang. Jangan biarkan semangat itu padam. Kita adalah penerus bangsa yang harus menjaga tanah air dengan ilmu, cinta, dan kontribusi nyata. Mari kita bergotong royong, bahu-membahu, untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saya merdeka untuk Indonesia maju, menuju Indonesia emas.

Agnes Kemaling ya, baru saja menghibur kita semua. Cinta luar biasa, semoga ada juga untuk Anda. Pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus berupaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah di tengah efisiensi anggaran guna menggerakkan roda perputaran uang di masyarakat. Bupati Maluku Tenggara Dr. Andus M. Tahir Handobun membuat kebijakan strategis dengan menggerakkan seluruh satuan kerja perangkat daerah UPD untuk berbelanja langsung di pasar Langgur. Bupati menyampaikan bahwa pada Jumat minggu depan seluruh organisasi perangkat daerah UPD di lingkup Pemda Maluku Tenggara akan dikerahkan mendatangi pasar Langgur. Masing-masing orang diwajibkan menyiapkan sedikit dana untuk membeli barang dagangan para pedagang lokal. Melalui aksi nyata ini, Bupati berharap transaksi ekonomi di tingkat pedagang kecil dan mikro dapat kembali bergairah. Selain mempercepat siklus perputaran uang, kehadiran jajaran ASN pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara di pasar Langgur ini diharapkan menjadi suntikan moral dan semangat bagi para pedagang lokal. Langkah ini diapresiasi sebagai stimulus ekonomi skala lokal yang berdampak langsung pada pendapatan para pedagang kecil, sekaligus menjadi sarana mempererat hubungan antara jajaran pemerintah daerah dan masyarakat pedagang Maluku di Maluku Tenggara.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Mendengar kondisi keuangan daerah yang masih terbatas membuat banyak aspirasi masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara belum dapat direalisasikan. Dalam 2 tahun terakhir, anggota DPRD Maluku Tenggara tidak memperoleh alokasi pokok pikiran atau pokir, sehingga sejumlah usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat melalui wakil rakyat belum dapat diwujudkan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Yohanes Bosco Rawarin, saat dikonfirmasi diwawancara yang media di Aula Katolik Center pada Kamis 6 Agustus 2026. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan. Ia juga menjelaskan keterbatasan fiskal daerah memaksa pemerintah untuk memprioritaskan program-program yang dianggap paling mendesak. Dalam situasi tersebut, berbagai usulan pembangunan yang berasal dari masyarakat harus menunggu hingga kondisi keuangan daerah memungkinkan untuk direalisasikan. Menurut Bosco, kondisi tersebut bukan berarti DPRD mengabaikan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, berbagai aspirasi yang dihimpun melalui reses maupun pertemuan dengan warga tetap diperjuangkan dan menjadi bagian dari pembahasan bersama pemerintah daerah. Bosco mengaku persoalan ini kerap menjadi pertanyaan masyarakat saat dirinya melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat atau humas DPRD di sejumlah wilayah daerah pemilihan Dapil 1. Dalam kegiatan tersebut, pendengar ia memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kondisi keuangan daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi program pembangunan. Selama pelaksanaan agenda humas, Bosco mengunjungi sejumlah wilayah di Kecamatan Manyewu, Kecamatan Kikicil, hingga lingkungan RT dan RW untuk berdialog dengan masyarakat serta menyampaikan informasi mengenai tugas dan fungsi DPRD. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Rawarin juga mengajak masyarakat untuk tetap optimis terhadap sejumlah program nasional yang sedang dijalankan pemerintah pusat. Program seperti MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, dan nelayan diharapkan dapat membantu menjawab sebagian kebutuhan masyarakat.
1: Mama Gebi, ada bikin apa itu?
2: Wih, Mama Bumi, ini beta ada batanam di halaman rumah ini.
1: Barang par apa itu kah, Mama Gebi?
2: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, teh. Mama Bumi sing tahu.
1: Beta sing tahu, teh. Makanya tanya ini, Mama Gebi. Beta kira batanam par ketong bagi-bagi nanti.
2: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
1: Mama Gebi sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
2: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgor ini, teh, Mama Bumi.
1: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gebi?
2: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
1: Oh, begitu Berarti selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gebi?
2: Iya, teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna perketong dan pemerintah daerah.
1: Oke lah, kalau begitu.
2: Oke apa, Mama Bumi?
1: Beta mau pulang lah, mulai kas bersih halaman belakang dong.
2: Jangan bilang mau batanam lah, sama kayak beta ya.
1: Iyalah, masa Mama Gibi saja yang mau bantu pemerintah. Beta juga mau lah.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Tuan Lilanggar pendengar menemani Anda lewat sajian musik dan informasi. Dan tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur, kembali hadir menemani adik-adik kami lewat sajian lagu-lagu rohani. Satu jam bersama kita hingga di pukul 17 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia, Tuali Langgar menemani Anda lewat sajian lagu-lagu rohani pendengar, dan tak terasa satu jam kebersamaan kita. Semoga sajian lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan untuk Anda menghibur dan menyemangati, menginspirasi Anda di tengah tanggung jawab Anda pendengar. Kembali kebersamaan kita berlanjut pendengar tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur lewat musik dan informasi hingga nantinya jelang dikumandangkan tarhim dan ajang maghrib untuk wilayah kota Langgar dan sekitarnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mendengarkan Perilaku Hidup dan Sehat. Aksi eksklusif 6 bulan. Nyaman lingkungan dan sanitasi. Guna tumbuh kembang balita. Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur. Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
1: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

0: Aduh, Bapak, kok stop merokok sudah?
1: Eh, barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopong asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu kah mama? Duh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti asap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong menjaga katong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

Selamat sore pendengar, selamat menjalankan aktivitas Anda hingga sore hari ini. Masih bersama Divi dan rekan Fitu Sailolin. Ya, rekan Samuel Hirat di meja putar ya, rekan Fitu sudah berganti sip. Dan masih lewat sajian informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id untuk memperbaharui informasi ada di sore hari ini pendengar. Sejumlah aparatur sipil negara, ASN dan P3K di lingkup pemerintah Provinsi Maluku mengeluhkan belum dibayarkan tambahan penghasilan pegawai atau TPP selama 6 bulan terakhir. Kondisi tersebut memicu keresahan di kalangan ASN dan P3K. Mereka mempertanyakan kepastian pembayaran hak yang hingga kini belum diterima. Keterlambatan pembayaran TPP disebut telah berlangsung sejak Maret hingga Agustus 2026. Jika pemerintah Provinsi Maluku tidak memberikan kepastian dan menyelesaikan pembayaran TPP, para ASN dan P3K mengancam akan melakukan aksi mogok kerja dan hanya masuk kantor sehari dalam seminggu. Menanggapi hal itu, pendengar, juru bicara pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, menyatakan bahwa memang benar sejak Maret hingga Agustus pemerintah provinsi belum membayar TPP ASN dan P3K. Menurutnya, pembayaran TPP bagi para ASN dan P3K biasanya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Tapi kali ini belum bisa dibayarkan akibat persoalan dampak efisiensi anggaran. Kendati demikian, Kasrul memastikan bahwa TPP yang merupakan hak para ASN dan P3K tetap akan dibayar. Tak hanya Kasrul, alasan penundaan pembayaran TPP bagi ASN dan P3K akibat dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat juga diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Maluku, Jasmono. Ia mengakui bahwa kebijakan efisiensi anggaran ikut mempengaruhi kas daerah. Ditanya soal apakah seluruh kewajiban untuk menerima TPP telah dilakukan para ASN, Jasmono mengaku sudah dan telah sesuai, hanya saja pemerintah provinsi belum bisa membayar lantaran dampak efisiensi, termasuk minimnya pendapatan asli daerah PAD yang ikut mempengaruhi kas daerah.

Selamat sore, selamat menikmati kebersamaan kita Pro Satu Hari Ritual. Saya Devi dan rekan Samuel Ira di meja putar masih terus menemani Anda pendengar sejenak musik dan informasi. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan akhir untuk Anda kembali hadir lewat sajian lagu-lagu Islami jelang dikumandangkan tarhim dan ajian maghrib untuk wilayah Kota Langgur dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar umat muslim dan muslimah dimanapun Anda memantau siaran kami, sejarah lagu islami kami cukupkan sejenak untuk Anda. Saat dikumandangkan tarhim dan ajar maghrib untuk wilayah Kota Langkur dan sekitarnya.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawan TLPP Ritual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda umat muslim dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amalan ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Tahukah kamu mengapa jari kita menjadi keriput saat lama berada di air? Ternyata hal ini adalah mekanisme tubuh untuk meningkatkan daya cengkraman saat kita berada di air. Ketika jari-jari kita keriput, itu berarti kita lebih mudah untuk mencengkram benda-benda di bawah air. Mulai sekarang, jangan lagi bertanya-tanya, kenapa ya jari kita keriput kalau lama berendam dan mandi?

dan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Tuli Langgur, pendengar sajian lagu hiburan kami akhir untuk Anda. Kita jelang penyampaian warta berita daerah RRI Tual.

0: Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Harapan masyarakat di wilayah Pulau K besar untuk memperoleh akses transportasi yang lebih baik mulai menemukan titik terang. Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kerawanan pangan yang dapat terjadi akibat gagal panen maupun kekeringan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Sabtu 8 Agustus 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Dibikal Maskosu dan Sami Ohirat. Inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, harapan masyarakat di wilayah Pulau K besar untuk memperoleh akses transportasi yang lebih baik mulai menemukan titik terang. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengungkapkan 3 jembatan yang selama ini belum tertangani karena keterbatasan anggaran berpeluang dibangun dengan dukungan TNI. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun saat membuka kegiatan pembentukan desa tangguh bencana di Kecamatan K besar Kamis lalu. Pemerintah daerah sebelumnya mengusulkan penanganan 4 jembatan di Pulau K besar kepada pemerintah pusat. Dari usulan tersebut, satu jembatan yang berada di Ohoi WR telah memperoleh perhatian untuk penanganan lebih lanjut, sehingga masih ada 3 jembatan yang belum bisa ditangani karena kemampuan anggaran daerah sangat terbatas. Persoalan ini kemudian disampaikan kepada Pangdam 15 Patimura, Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo saat kunjungan kerja di Maluku Tenggara. Dalam pertemuan itu, Pangdam menyatakan kesiapan TNI membantu membangun 3 jembatan yang tersisa.
2: Pangdam Patimura mau meninjau operasi Merah Putih di Ibra. Pangdam, saya sudah bertemu dengan Pak Jenderal Dr. Suharyanto, Kepala Bencana, tentang jembatan. Biring sudah ditanggung jawab, jembatan yang paling panjang adalah WR. Tapi kami masih punya 3 lagi yang belum terurus, kami tidak punya anggaran. Kami tidak punya uang. Tapi rakyat kami membutuhkan. Bagaimana caranya permohonan arahan? Langsung beliau menyampaikan, yang 3 lagi ini menjadi tanggung jawab saya, tanggung jawab tentara.
1: Menurut Bupati Tahir, dukungan tersebut menjadi kabar penting bagi masyarakat K besar yang selama ini mengandalkan jembatan sebagai penghubung antar wilayah. Keberadaan infrastruktur itu tidak hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga mendukung distribusi barang dan akses pelayanan dasar. Ia meminta organisasi perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti hasil koordinasi itu agar proses pembangunan dapat direalisasikan. Selain pembangunan jembatan, pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan infrastruktur dasar lainnya di Pulau K besar, meliputi pembukaan akses jalan antar kampung dan perluasan layanan kelistrikan. Saudara, pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kerawanan pangan yang dapat terjadi akibat gagal panen maupun kekeringan. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah sebagai bagian dari mitigasi menghadapi kondisi pangan yang tidak menentu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, kepada RRI mengatakan pihaknya telah melakukan konsultasi dengan Badan Pangan Nasional terkait langkah-langkah adaptif dan mitigasi yang perlu dilakukan pemerintah daerah. Konsultasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pemerintah daerah memiliki kesiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kerawanan pangan.
3: Kita di Dinas Ketahanan Pangan sudah melakukan konsultasi ke Badan Pangan Nasional, langkah-langkah adaptif antisipasi dan mitigasi kita seperti apa. Memang kita sudah diarahkan untuk tetap perkuat cadangan pangan di pemerintah daerah masing-masing. Ketika terjadi kerawanan pangan atau gagal panen atau kekeringan, maka anggaran itu bisa segera direalisasi. Setidaknya belanja tidak terduga itu harus standby.
1: Menurutnya, penguatan cadangan pangan menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap dapat ditangani apabila terjadi gangguan terhadap produksi maupun ketersediaan pangan. Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan dukungan anggaran sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat ketika kondisi darurat pangan terjadi. Darnawati menegaskan kesiapsiagaan anggaran menjadi bagian penting dalam mitigasi kerawanan pangan, terutama ketika terjadi gagal panen atau kekeringan. Dengan dukungan cadangan pangan dan kesiapan anggaran, pemerintah daerah diharapkan dapat segera mengambil langkah penanganan tanpa menunggu kondisi semakin memburuk. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual selanjutnya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait untuk memperkuat langkah mitigasi pangan di daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi gangguan pangan. Sementara itu, Saudara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, beberapa waktu lalu kepada RRI menjelaskan penetapan angka inflasi bukan dilakukan oleh pemerintah daerah, melainkan berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Menurutnya, BPS melakukan pengukuran inflasi berdasarkan sejumlah indikator, termasuk jenis daerah dan kelompok konsumen yang menjadi objek pengamatan. Hasil pengukuran tersebut kemudian menjadi acuan untuk melihat perkembangan inflasi di suatu daerah.
4: Penetapan angka inflasi itu kan bukan oleh pemerintah daerah. Nah, potret pengendalian inflasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kota Tual, dan Kota Tual termasuk daerah indeks harga konsumen. Jadi di Maluku itu ada tiga daerah IHKI. Daerah IHKI yang pertama itu Kota Ambon, kemudian Kota Tual, dan Maluku Tengah. Nah, untuk mengukur sampai sejauh mana upaya-upaya kita dalam pengendalian inflasi itu dipotret oleh Badan Pusat Statistik.
1: Darnawati mengatakan terdapat pengelompokan wilayah dalam pengukuran inflasi yang dilakukan BPS sehingga kondisi harga dan konsumsi masyarakat di setiap wilayah dapat menjadi bagian dari perhitungan. Karena itu berbagai upaya pemerintah dalam mengendalikan harga perlu dilihat berdasarkan hasil pengukuran BPS. Ia menambahkan, pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi melalui upaya menjaga ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan masyarakat. Efektivitas langkah-langkah tersebut nantinya dapat diketahui melalui data dan indikator inflasi yang dihitung oleh BPS. Saudara, Kepala Sekolah TK Hang Tua Enos Larbona saat kunjungan dan lanal beberapa waktu lalu menyampaikan target proses renovasi sekolah dapat dipercepat menjelang peringatan hari ulang tahun Yayasan Hang Tua pada Januari mendatang. Percepatan dilakukan agar renovasi sekolah dapat selesai lebih awal dan memberikan hasil yang optimal. Larbona mengatakan berdasarkan time schedule pekerjaan renovasi sebenarnya memiliki waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender. Namun pihaknya menargetkan pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1,5 bulan.
5: Ya, kalau sesuai dengan time schedule-nya itu adalah 3 bulan, 90 hari kalender. Namun kita maksimalkan kalau kurang lebih 1,5 bulan. Itu kita sudah bisa rampungkan semua karena kita harus menyiapkan sarana-prasarana kita untuk hari ulang tahun Yayasan Hang Tua di bulan Januari nanti. Ya, targetnya dipercepat. Kita percepat karena tadi sudah kami koordinasi dengan tukang. Karena itu sudah dibentuk panitia B2SP. Jadi nanti dari panitia, di dalamnya ada pengawas dari Dinas Pendidikan, dari PU, kemudian orang tua dan komite.
1: Ia menjelaskan percepatan pekerjaan dilakukan melalui koordinasi bersama kepala tukang serta para pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum. Koordinasi juga melibatkan perwakilan orang tua murid dan komite sekolah untuk memastikan proses renovasi berjalan sesuai rencana. Larbona berharap dukungan dan koordinasi seluruh pihak dapat memperlancar proses renovasi hingga selesai tepat waktu. Dengan demikian, saat peringatan HUT Yayasan Hang Tua pada Januari mendatang, fasilitas TK Hang Tua diharapkan sudah dapat dimanfaatkan dengan lebih baik oleh para guru dan peserta didik. Saudara, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Maluku Tenggara menargetkan peningkatan peringkat pada Pekan Olahraga Provinsi Maluku Popmal 5 yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2027. Setelah menempati posisi keempat pada penyelenggaraan sebelumnya, Maluku Tenggara optimis mampu menembus tiga besar bahkan bersaing di posisi kedua. Wakil Ketua 1 KONI Maluku Tenggara sekaligus pelatih atlet Marcel Layanan mengatakan sejumlah cabang olahraga yang menjadi andalan daerah saat ini terus dipersiapkan secara intensif. Cabang-cabang tersebut antara lain renang, wushu, atletik, taekwondo, kickboxing, dan catur. Menurut Marcel, Renang masih menjadi cabang olahraga unggulan yang diharapkan mampu menyumbang medali terbanyak bagi Maluku Tenggara. Selain itu, wushu, kickboxing, taekwondo, dan catur juga dinilai memiliki peluang besar untuk meraih prestasi pada ajang olahraga terbesar di Maluku tersebut.
6: Dari Popmal 2022 atau Popmal 4 itu kita peringkat 4. Paling tidak kali ini kita naik ke peringkat 3 atau harus 2. Untuk melampaui Kota Ambon itu agak berat. Tapi kalau untuk kedua dan ketiga itu saya yakin sangat bisa lah. Kalau di Maluku Tenggara itu unggulan pertama atlet renang. Terus wushu, atletik, kickboxing, taekwondo, catur. Ada 6-7 cabur.
1: Marcel menjelaskan dukungan pemerintah daerah terhadap pembinaan olahraga mulai menunjukkan peningkatan terutama dalam aspek penganggaran dan pengadaan sarana latihan. Sejumlah kebutuhan peralatan yang diajukan masing-masing cabang olahraga juga sedang diproses untuk mendukung persiapan atlet menghadapi Popmal. Diharapkan para atlet terus meningkatkan intensitas latihan dan menjaga semangat bertanding karena para atlet tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga mengemban tanggung jawab mengharumkan nama Kabupaten Maluku Tenggara di tingkat provinsi. Saudara, rampungnya gedung Pastori 2 Jemaat GPN Tual menjadi berkat Tuhan bagi seluruh umat. Ketua Panitia Pembangunan Pastori 2 Jemaat GPN Tual, David Betaubun, dalam laporannya pada pentabisan dan peresmian gedung Pastori 2 mengatakan, momen ini berkat pertolongan Tuhan, bukan sekadar rasa batin panitia, namun wujud pengakuan rasa batin dari seluruh warga Jemaat GPN Tual dan tahapan pentabisan dan pengeresmian gedung Pastori 2, yakni Allah selalu menyertai panitia bersama para pelayan dan umat dalam segala situasi, saat perencanaan, mobilisasi material, bekerja maupun usaha dana dengan jangka waktu 2 tahun 1 bulan dan 1 hari menjadi waktu yang Allah perkenankan untuk jemaat membangun.
7: Proses penyelesaian pembangunan Pastori 2 Jemaat GPN Tual khusus untuk pembangunan fisik sebesar Rp2.151.037.000 dengan rincian anggaran pendapatan belanja gereja Jemaat GPN Tual lewat pos urusan kas dan perhitungan pada mata anggaran dana khusus pembangunan terrealisasi sebesar Rp691.835.000. Pemberian warga Jemaat GPN Tual lewat janji iman yang diaktakan pelaksanaannya sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai saat ini sebesar Rp385.206.000. Pelaksanaan dua kali sehari berkorban sebesar Rp30.963.000. Sumbangan dari para donatur yang tidak mengikat serta swadaya panitia sebesar Rp1.042.996.000. Di antaranya berasal dari sumbangan dana sarana keagamaan Ketua DPRD Provinsi Maluku sebesar Rp100.000.
1: Betaubun menerangkan berkat penyertaan Allah kepada seluruh umat sepanjang waktu sebagai keputusan iman kepada Yesus Kristus di tanah pergumulan Jemaat GPN Tual, sekaligus mengajak semua jemaat selalu bersyukur kepada Tuhan dan tuntunan Roh Kudus, di mana sepanjang perjalanan pembangunan Pastori 2 dimulai dengan peletakan batu penjuru tanggal 27 April 2024 di bawah kepemimpinan almarhum Pendeta T. Latumahina. Jemaat mengambil keputusan melalui persidangan majelis ke-43 dan pastori dibangun di atas tanah dengan luas gedung 222 meter dan dibangun di atas tanah seluas 384 meter persegi dengan total anggaran sebesar Rp2.333.946.000. Sementara itu, saudara, gedung pastori jadi ruang pelayan Tuhan bagi jemaatnya untuk melakukan pembinaan dalam kasih dan penyertaan Allah. Hal ini dikemukakan Sekretaris Umum Majelis Pekerja Harian MPH Sinode Gereja Protestan Maluku masa pelayanan 2025-2030, Pendeta Herman Reinhard Tupan, dalam arahannya mengajak seluruh jemaat bersyukur atas kasih Tuhan terhadap pekerjaan pastori yang dapat diselesaikan dan ditabiskan. Olehnya itu, pastori ini dibangun atas kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaat, sehingga para pendeta dapat melayani kebutuhan jemaat agar terpenuhi dengan baik. Selain itu, gedung pastori bukanlah sekedar tempat tinggal, melainkan ruang baku dapa, ruang misi, ruang pemulihan, ruang pergumulan, juga ruang Tuhan dan ruang pergembalaan, sebab Injil diwujudkan dalam keteladanan hidup setiap hari dalam ketekunan berdoa, percakapan yang jujur setiap hari.
7: Pastori ini dibangun atas kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaat. Kini dengan tersedianya pastori di sini, maka kami berharap kebutuhan jemaat akan pelayanan hendaknya dapat terpenuhi dengan baik. Jadi setiap hamba Tuhan yang melayani di sini, hendaknya memastikan kebutuhan pelayanan jemaat terpenuhi dengan baik. Pastori bukanlah sekadar tempat tinggal, melainkan ruang baku data, ruang misi, ruang pemulihan, ruang pergumulan, juga ruang curhat dan ruang pengembalaan. Tempat di mana Injil diwujudkan dalam keteladanan hidup hari-hari, di meja makan, dalam ketekunan berdoa, dalam percakapan yang jujur setiap hari. Pelayanan yang efektif tidak lahir dari jarak, tetapi kedekatan hidup antara pelayan dan umatnya. Karena itu, pastori yang megah ini dibangun di tengah-tengah rumah jemaat, bukan tempat terpisah dan disendirikan. Karena itu menjadi tempat di mana pendeta hadir di tengah-tengah jemaat sebagai manusia seutuhnya.
1: Pendeta Tupan berpesan kepada setiap pelayan Tuhan untuk bekerja, berdoa, dan berinteraksi dengan jemaat, sebab ketika pelayan hidup dekat dengan jemaat Injil, kabar baik akan terlihat nyata oleh jemaat, karena persekutuan yang rukun akan mewujudkan kehadiran Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Di tempat yang sama, Saudara, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat dalam sambutannya yang disampaikan Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra mengatakan, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Kota Tual, menyampaikan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh keluarga besar Jemaat GPN Tual atas ditabiskan dan diresmikannya Pastori 2 dengan sukses akan menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi para hamba Tuhan, pusat pelayanan, pembinaan, dan penguatan iman bagi seluruh keluarga Jemaat GPN Tual. Rumra mengungkapkan pastori bukan sekadar sebuah bangunan fisik, tetapi merupakan simbol kehadiran gereja yang melayani umat dengan kasih, ketulusan, dan pengabdian, karena pastori melahirkan berbagai pelayanan pastoral, pembinaan keluarga, pendampingan generasi muda, serta berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan akan terus dilaksanakan. Ini membangun kehidupan umat yang semakin dewasa dalam iman.
7: Atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Kota Tual, saya menyampaikan selamat dan apresiasi yang tingginya kepada seluruh keluarga besar Jemaat GPN Tual atas selesainya pembangunan pastori ini. Semoga gedung yang diresmikan pada hari ini menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi para hamba Tuhan, terus menjadi pusat pelayanan, pembinaan, dan penguatan iman bagi seluruh warga jemaat. Dan kami juga tak lupa menyampaikan selamat datang. Pastori bukan sekadar sebuah bangunan fisik, tetapi merupakan simbol kehadiran gereja yang melayani umat dengan kasih, ketulusan, dan pengabdian. Dari tempat inilah berbagai pelayanan pastoral, pembinaan keluarga, pendampingan generasi muda, serta berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan akan terus dilaksanakan demi membangun kehidupan umat yang semakin dewasa dalam iman dan semakin peduli terhadap sesama.
1: Rumra meminta adanya bentuk sinergi antara pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan yang merupakan fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat Kota Tual yang maju, aman, berbudaya, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan mariadat. Juga terhadap agenda pelaksanaan sidang majelis pekerja lengkap Sinode GPM Maluku di Kota Tual, selaku tuan rumah harus menjadi tuan rumah yang baik bagi tamu yang datang dari luar daerah dalam event keagamaan itu, dan memberi kesan berharga bagi tamu yang datang ke Kota Tual, Bumi Maren. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Samulangki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, masyarakat Desa Lermatang terus menanami berbagai pepohonan di sekitar areal yang bahkan dibayar dengan mengharapkan keuntungan lebih besar. Salah satu warga desa yang ditemui, Desa Nahuai, mengaku pihaknya masih terus memenuhi lahannya yang masih kosong dengan berbagai jenis tanaman. Mesak yang sehari-harinya bekerja sebagai petani di Desa Lermatang ini berharap peletakan batu pertama atau peresmian groundbreaking di areal seluas lebih dari 5 hektar itu dapat berdampak bagi masyarakat kecil, bagi Maluku, Tanimbar, dan lebih khusus masyarakat di Desa Lermatang. Dia juga meminta seluruh pihak yang berkepentingan agar tetap hati-hati dalam pengambilan keputusan karena bisa berdampak buruk terhadap masyarakat kecil.
8: Tanam ketemu, kalau sisa bisa tanam kan juga tanam sisa. Ya, dengan adanya pelabuhan tekad bagi Pertamaan ke depannya bisa membawa dampak yang baik bagi ketua semua orang Darmatang, lebih khusus untuk Tanimba. Terlebih lagi untuk orang Maluku semua. Kita yang kita harapkan dari hasil dari peletakan batu pertama ini, kita bisa ya berhati-hati lah dalam mengambil keputusan untuk melihat tetapung hak atau apa.
1: Sehubungan tanam tumbuh, Mesak mengatakan jika sebagian masyarakat, tepatnya 20 kepala keluarga di Desa Darmatang, telah menerima ganti rugi tanam tumbuh, sehingga masyarakat lainnya, khususnya di luar areal groundbreaking, bisa menerima manfaat yang sama. Saudara, masyarakat diingatkan untuk tetap waspada terhadap gempa bumi. Peringatan ini disampaikan Kepala Stasiun Geofisika Samulangki, Neti Yuvita, sehubungan daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dinilai rentan terhadap gempa bumi. Menurutnya, gempa besar yang pernah terjadi di tahun 2023 lalu mestinya menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat jika gempa serupa bahkan jauh lebih besar bisa saja terjadi dengan kekuatan yang bervariasi. Karena itu pihak geofisika terus melakukan berbagai upaya dalam rangka merencanakan mitigasi yang tepat. Akibat kerentanannya terhadap gempa bumi, Kabupaten Kepulauan Tanimbar belakangan menjadi perhatian serius pemerintah pusat karena upaya penyelamatan dinilai sangat penting. Miti mengatakan jika meninjau kembali proses terbentuknya Kepulauan Tanimbar, maka ada kejadian atau bencana di masa lalu. Ini tetap menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tetap siaga terutama terhadap gempa bumi dan tsunami di wilayah ini. Sebelumnya, mantan Kepala Geofisika Samulangki Eduardo Mengko mengatakan kejadian gempa setiap harinya di Kepulauan Tanimbar pertanda baik. Hal ini bahkan berpengaruh terhadap gempa bumi dan tsunami yang jauh lebih besar, seperti gempa bumi Megatrust yang selama ini menimbulkan kekhawatiran publik. Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berkolaborasi dengan jajaran bumi dan BUMN dan mitra strategis menggelar kunjungan lapangan ke sejumlah sentra UMKM tenun ikat Tanimbar di Kota Samulangki. Kunjungan strategis ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Katarina Ratuanak, bersama Sustainability Analyst Surveyor Indonesia, ID Survey, Richa Sandra Amelia. Aksi lapangan ini merupakan wujud kolaborasi konkret antara ID Survey, PT Sarina dan Intex Masela LTD yang didukung penuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk memetakan serta memajukan potensi kerajinan lokal. Richa Sandra Amelia mengatakan dirinya merasa kagum terhadap kekayaan warisan budaya kain tenun Tanimbar. Richa mengaku ini merupakan pengalaman pertamanya melihat langsung proses pembuatan dan ragam motif khas daerah tersebut.
9: Tanimbar ini istimewa ya, menurut saya karena pertama kali ke sini dan benar-benar belum tahu apa-apa, kemudian disebutkan dengan berbagai macam motif kulit yang menarik yang belum pernah saya lihat juga sebelumnya gitu ya, dibandingkan teman-teman lain pasti ada ciri khasnya itu sendiri.
1: Richa menjelaskan peninjauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek krusial yang perlu ditingkatkan mulai dari kualitas produk, penguatan branding hingga standar pengemasan atau packaging. Dirinya juga mengapresiasi komitmen serta sambutan hangat dari pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar yang mendampingi seluruh rangkaian kegiatan. Diharapkan kedepannya sinergi ini akan dilanjutkan dengan program pembinaan dan pengembangan kapasitas pengrajin secara berkala. Saudara, atas nama masyarakat Desa Tubuldol, penjabat Kepala Desa Tubuldol, Ferry Fasi, mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar karena terlaksananya proyek peningkatan jalan yang sementara berlangsung di desanya. Dikonfirmasi pada Jumat kemarin, Kepala Desa Tubuldol, Ferry Fasi, mengatakan dengan dikerjakan proyek peningkatan jalan tersebut merupakan bukti nyata kepedulian pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap masyarakat Tubuldol. Dikatakan masyarakat Tubuldol selama ini memperjuangkan kehidupan mereka pada lahan-lahan pertanian dan hasil pertanian mereka disuplai ke pasar. Pejabat Kepala Desa Tubuldol menjelaskan selama ini masyarakat Tubuldol mengalami kesulitan untuk mensuplai hasil pertanian mereka ke pasar karena akses jalan yang kurang baik. Namun melalui proyek tersebut masyarakat Tubuldol sangat terbantukan untuk mensuplai hasil pertanian mereka ke pasar yang tentunya akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita mereka. Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Badan Pendapatan Daerah menggelar sosialisasi penilaian zona nilai tanah tahun 2026. Sosialisasi penilaian zona nilai tanah tahun 2026 atau ZNT bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Johan Sampe, sekaligus sebagai narasumber. Sosialisasi dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperbaharui data zona nilai tanah yang dinilai sudah tidak lagi mencerminkan kondisi real di lapangan. Kepala Kantor Pertanahan Johan Sampe mengatakan pembaruan zona nilai tanah menjadi kebutuhan mendesak karena nilai tanah yang selama ini digunakan pada umumnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi maupun pembangunan wilayah dan juga pada umumnya sudah tidak sesuai dengan nilai saat ini dan tidak mencerminkan lagi kondisi yang sebenarnya. Kepala Kantor Pertanahan Johan Sampe lebih lanjut menjelaskan perkembangan investasi, pembangunan infrastruktur, serta meningkatnya aktivitas ekonomi menyebabkan harga tanah mengalami perubahan yang cukup signifikan sehingga diperlukan pembaruan data secara berkala. Untuk itu diperlukan dasar informasi yang objektif, mutakhir, dan transparan untuk mendukung pelayanan pertanahan, perpajakan daerah, memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi para investor. Berita terakhir, saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Minggu 9 Agustus 2026 yang dihimpun RRI pada Sabtu sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 10 hingga 12 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 83 hingga 85%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 9 hingga 10 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 75 hingga 77%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan hingga berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 9 hingga 11 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 77 hingga 80%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 8 hingga 11 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 83 hingga 86%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan timur dan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Semata Leti, Wetar dan wilayah Laut Tarafuru, bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Harapan masyarakat di wilayah Pulau K besar untuk memperoleh akses transportasi yang lebih baik mulai menemukan titik terang. Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kerawanan pangan yang dapat terjadi akibat gagal panen maupun kekeringan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Kelmaskoso dan Sami Ohirat mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: bebas bea cukai. Barang kiriman Anda kami tahan.
1: Yang benar aja.
0: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
1: Oke dong.
0: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
1: Yang benar aja.
0: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
1: Oke dong.
0: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
2: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa.

Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

berkibar. Kemerdekaan ini bukan sekadar hadiah, melainkan amanah untuk terus melangkah. Di usia yang ke-81 ini, mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur melalui aksi nyata di lingkungan kita. Mulai dari hal sederhana, saling menghargai perbedaan, menjaga fasilitas umum, hingga berkarya jujur demi sesama. Mari kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Saya merdeka untuk Indonesia maju menuju Indonesia emas.

Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

di tengah jemaat, Tuhan membuka mulutnya dan memenuhinya dengan roh kebijaksanaan serta pengetahuan. Padanya dikenakan busana kemuliaan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, orang muda, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom, salve. Jumpa lagi dalam acara Mutiara Hati Katolik pagi ini, Sabtu 8 Agustus 2026, hari Sabtu dalam Pekan Biasa ke-18, dan peringatan wajib Santo Dominikus, Imam dan Pendiri Ordo Pengkhotbah, dengan tema permenungan kita, iman yang percaya dan hati yang berserah kepada Tuhan. Mari kita membuka permenungan kita pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada peringatan wajib Santo Dominikus, kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai dan dengan 20. Dalam bacaan ini, Yesus menegaskan bahwa iman sebesar biji sesawi pun mampu memindahkan gunung. Santo Dominikus sendiri telah menunjukkan iman yang teguh melalui hidup doa, pewartaan, dan cintanya kepada kebenaran Injil. Melalui acara Mutiara Hati ini, marilah kita membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, memperteguh iman kita, dan berjalan semakin berserah kepada kuasa Tuhan dalam setiap pergumulan hidup. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul dalam acara Mutiara Hati pagi ini. Pada peringatan Santo Dominikus, kami mohon terang Roh Kudus-Mu agar hati dan pikiran kami terbuka terhadap sabdamu. Teguhkanlah iman kami ya Tuhan, terutama saat kami menghadapi kelemahan, keraguan, dan tantangan hidup. Ajarlah kami untuk percaya sepenuhnya kepada kuasamu, sebab bagimu tidak ada yang mustahil. Semoga melalui permenungan sabda hari ini, hidup kami semakin dikuatkan untuk menjadi saksi kasih dan kebenaranmu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Semuanya ini kami panjatkan dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian, angkatan yang tidak percaya dan sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras, Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya. Dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya,
Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Yesus menjawab, karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya, sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung ini pun akan pindah. Dan tiada yang mustahil bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan bapak, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dominikus lahir pada tahun 1170 di Castile, Spanyol. Orang tuanya Don Felix de Guzman dan Ibu Beata Joana dari Asa. Masa muda dan remajanya ditandai dengan kesucian dan semangat belajar yang tinggi. Pada umur 24 tahun, ia masuk biara di Osma dan tak lama kemudian ia ditabiskan menjadi imam. Karya apostoliknya dimulai sejak awal tahun 1203 ketika aliran bid'ah Abidegenisme melancarkan serangan terhadap kebenaran iman gereja. Aliran ini mengajarkan bahwa segala yang jasmani itu jahat dan mereka mengingkari Tritunggal Maha Kudus. Terdorong oleh desakan batin untuk memerantas pengaruh jahat dari aliran sesat itu, Dominikus mendapat ilham untuk mendirikan sebuah tarekat religius yang akan memusatkan perhatian pada soal pewartaan sabda. Pada tahun 1214, Dominikus bersama dengan rekan-rekannya mendirikan sebuah ordo religius, Ordo Dominican, yang dikenal dengan nama Ordo Predicatorium atau Ordo Pengkhotbah. Untuk mempertegas ciri khas ordonya, Dominikus mengundang imam-imamnya untuk membicarakan hal penting seperti pendidikan imam, kegiatan pewartaan, kepemimpinan ordo, dan penghayatan kaul kemiskinan. Dominikus meninggal dunia di Bologna pada tanggal 8 Agustus 1221 dan dinyatakan sebagai orang kudus pada tahun 1234 oleh Paus Gregorius ke-9. Kita sering bertanya kepada Tuhan seperti Nabi Habakuk, mengapa engkau selalu diam ketika kejahatan merajalela? Tuhan tidak langsung menghilangkan persoalan, tetapi mengajak Habakuk untuk percaya. Jawaban Tuhan begitu jelas. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Pesan ini menjadi semakin nyata dalam bacaan Injil. Para murid gagal mengusir setan karena iman mereka masih lemah. Injil suci hari ini mengisahkan ada seorang yang meminta Yesus menyembuhkan anaknya yang sakit ayan. Sebelumnya, orang itu meminta para murid Yesus, namun mereka tidak mampu. Aku sudah membawanya kepada para muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Yesus berkata bahwa apabila mereka memiliki iman sebesar biji sesawi, tidak ada yang mustahil bagi mereka. Iman bukan terutama besar kecilnya pengetahuan, melainkan kesediaan untuk bersandar sepenuhnya kepada Allah. Iman yang hidup melahirkan keberanian, melahirkan ketekunan, dan melahirkan pengharapan. Akhirnya, para murid bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Yesus menjawab,
karena kalian kurang percaya. Sungguh, sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung ini dapat pindah. Keyakinan pada Yesus sebagai satu-satunya andalannya, kepercayaan ini menjadi prasyarat yang telah dipenuhi. Kekurangan percayaan akan membuat gagal sebagaimana dialami para murid. Para murid kurang percaya, maka mereka tidak bisa mengusir setan. Ini terjadi karena percaya. Percaya adalah kekuatan yang membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itulah yang dikatakan Yesus. Jika kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian bisa memindahkan gunung. Santo Dominikus memberikan teladan yang indah. Pada zamannya, banyak orang disesatkan oleh ajaran yang keliru. Dominikus tidak melawan dengan kekerasan, tetapi dengan doa, hidup yang sederhana, dan pewartaan sabda Allah. Ia percaya bahwa kebenaran Injil bila diwartakan dengan kasih dan kekudusan serta keteladanan akan mengubah hati manusia. Dalam kehidupan kita mungkin ada persoalan keluarga, pekerjaan, kesehatan, atau pelayanan yang terasa berat. Kadang kita merasa doa kita belum dijawab. Sabda Tuhan pada hari ini mengingatkan kita agar kita tidak kehilangan harapan. Allah tetap berkarya pada waktunya. Tugas kita adalah tetap beriman, tetap berdoa, dan tetap setia kepada Allah. Kiranya melalui teladan Santo Dominikus, kita semakin mencintai sabda Allah, tekun dalam doa, berani menjadi pewarta Injil dimanapun kita berada. Dengan iman yang teguh, kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Marilah kita menutup permenungan kita pada pagi ini dengan doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda dan permenungan yang telah kami mendengarkan dalam acara Mutiara Hati ini. Engkau mengajarkan bahwa iman, meskipun kecil seperti biji sesawi, mampu menghadirkan karyamu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih atas teladan iman Santo Dominikus yang mengajarkan kami untuk setia berdoa dan mewartakan kasihmu. Semoga benih sabda yang telah kami terima bertumbuh dalam hati kami dan menghasilkan buah iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Kuatkanlah kami agar tetap percaya kepadamu, bahkan di tengah kesulitan dan tantangan hidup. Jadikanlah kami saksi-saksi Injil yang membawa damai, sukacita, dan harapan bagi sesama. Berkatilah kami semua, berkatilah keluarga kami, serta setiap karya dan pelayanan kami, agar semuanya semakin memuliakan namamu, bahwa engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon rahmat dan berkat Tuhan bagi kita, keluarga kita, dan semua maksud baik kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita, keluarga kita, dan semua maksud baik kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita dalam Mutiara Hati pagi ini, Sabtu 8 Agustus 2026, hari Sabtu dalam Pekan Biasa ke-18, dan peringatan wajib Santo Dominikus dengan tema permenungan kita, iman yang percaya dan hati yang berserah
kepada Tuhan sudah selesai. Syukur kepada Allah.

dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Selamat malam pendengar setia program Masa atau Radio Republik Indonesia Tual di manapun Anda berada. Ya, kami masih menghibur Anda dengan lagu-lagu rohani dan khususnya bagi ibu saudara kita umat Katolik yang ada di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu rohani yang kami persembahkan untuk Anda, dan kami juga berharap agar Anda juga masih senantiasa ya mendengarkan kami di frekuensi 103,6 MHz hingga tutup siaran nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

0: kasih, ingin anakmu lagi, membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu, bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu.
1: Selamat malam pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dimanapun Anda berada, kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak korban. Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat uas semua. Alhamdulillah semua aman.
4: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumar Jati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakatnya rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar ya. Dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
5: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
5: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
5: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
5: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji.
5: Iya.
4: Jadi, oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
5: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas Akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
5: menambah kuota
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
5: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
5: Oh, itu juga dilakukan.
4: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat. Dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu.
5: Yeah.
4: Dan itu sudah sampai jauh-jauh hari, bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat.
5: Yeah.
4: Termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marak harga, penipuan, bukan hanya haji, tetapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
5: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
5: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
5: Okay,
4: kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
5: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
5: Baik, kalau gitu. Terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
6: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
7: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Tuku Rifki Harsyah mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkomdigi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
6: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf Susmenkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfeno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
8: Dan kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya Gondiji bersama IGX dan juga aircraft.
7: Meski demikian, lebih lanjut Staf Sus Menkom Digi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
5: Pada peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
9: We celebrate ASEAN Day for the very first time as a family of 11.
10: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
11: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
12: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar, dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak, karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
10: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
5: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di Provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara serta meningkatnya ketegangan regional. Grunberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
13: Masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan bisa kami sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22 di mana kondisi ataupun posisi formasi imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea, namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang baru memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa saya sampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Weapon ini masuk ikut menonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan. Tampaknya sudah pulang dari Singapura atas total pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebenarnya untuk itu pendengar bisa kami sampaikan masukin menit ke-25 menjelang menit ke-26 skor masih imbang 0-0. Sebenarnya demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Niar Abdul Litiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Babak baru tengah ditulis di...
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Demikian penyampaian Warta Berita Nasional Programa 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tuan.

0: Rungkep lagi.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
0: Maksud kamu apa?
1: Kayak tidak, hancur iya.
0: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
0: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Program Satu Radio Republik Indonesia Tual, pendengar. Gubernur siapkan 2 miliar rupiah bangun rumah produksi kelapa di Nias Utara. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyiapkan anggaran sebesar 2 miliar rupiah guna membangun rumah produksi kelapa di Kabupaten Nias Utara, Kepulauan Nias. Rumah produksi kelapa ini, kata dia, dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti mesin produksi kopra, mesin pengupas batok, mesin pemilah, dan fasilitas pendukung lainnya. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumut menyebut anggaran pembangunan rumah produksi kelapa mencapai 2 miliar dan pembangunannya mulai tahun ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumut 2023 menyatakan luas tanaman kelapa perkebunan rakyat di Kepulauan Nias mencapai 44.498 hektar dan produksi 34.763 ton. Gubernur juga menyatakan pemerintah Provinsi Sumut akan mengalokasikan anggaran hampir 500 miliar rupiah untuk pembangunan di Kepulauan Nias. Pemprov Sumut telah menetapkan 3 prioritas arah pembangunan di Kepulauan Nias, yakni sentra perekonomian, sentra produksi, dan penguatan sektor pariwisata. Bupati Nias Utara Amizaro Waru mengatakan daerah memiliki potensi besar dalam produksi kelapa berkebun rakyat. Pihaknya mengapresiasi rencana pembangunan rumah produksi kelapa karena menjadi salah satu program Gubernur Sumut Bobi Nasution tahun ini. Bakti Adil Waru, warga Nias Utara, mengaku terharu atas kedatangan Gubernur Sumut Bobi Nasution bersama anggota DPRD Sumut dan pimpinan OPD Pemprov Sumut ke desanya.

0: Semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi apa hubungannya kelapa dan minyak goreng?
1: Aduh, Ibu. Minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, Ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
0: Oh iya, betul. Betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung, hemat toh.
2: Cintai lapangan lokal untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

Selamat malam pendengar, masih kami sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Dinsos, siswa SRMA 18 Blora mengalami peningkatan rasa percaya diri. Para siswa yang menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 18 Blora, Jawa Tengah selama setahun terakhir memiliki perkembangan yang mengagumkan, terutama dari rasa kepercayaan diri maupun prestasi akademik yang meningkat dibanding sebelumnya, kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora Lulu Kusumah Agung Aryadi di Blora. Menurutnya, dalam waktu satu tahun telah

melihat perubahan pada diri siswa khususnya dalam keberanian dan kepercayaan diri. Sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu tersebut tidak hanya memberikan pembelajaran akademik, tapi juga mendorong siswa untuk berani bermimpi, mengembangkan potensi dan membangun kemandirian. Ia mengatakan perkembangan tersebut juga terlihat dari capaian siswa di berbagai bidang, baik akademik maupun non-akademik. Luluk berharap proses pendidikan di SRMA 18 Blora dapat terus mendorong tumbuh kembang siswa sehingga mereka mampu menjadi generasi yang berprestasi dan memiliki masa depan yang lebih baik. Sementara itu, Kepala SRMA 18 Blora Tri Yuli Setioningrum mengatakan perubahan peserta didik juga terlihat dari kondisi fisik dan kesehatan setelah menjalani pendidikan selama 1 tahun. Ia menjelaskan saat pertama masuk sekolah pada Juli 2025, masih banyak siswa yang memiliki indeks massa tubuh di bawah normal atau mengalami kekurangan berat badan. Menurut dia, sejumlah persoalan kesehatan yang sebelumnya dialami siswa juga mulai ditertangani, termasuk masalah gigi, karies, dan penyakit tidak menular. Perubahan tersebut, kata Yuli, berjalan beriringan dengan perkembangan kemampuan dan prestasi siswa. Selama 1 tahun, siswa SRMA 18 Blora telah meraih prestasi dalam berbagai perlombaan di tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Belum lama ini, SRMA 18 Blora juga mengirimkan sejumlah siswa ke Bandung untuk mengikuti Olimpiade Matematika dengan mewakili Jawa Tengah. Selain itu, 5 siswa telah memperoleh piagam penghargaan dari Menteri Sosial atas prestasi yang mereka raih. Yuli mengatakan tahun pertama menjadi masa penting bagi SRMA 18 Blora untuk membangun fondasi, terutama menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian siswa. Memasuki tahun kedua, pihaknya akan terus mendorong siswa agar semakin berani tampil dan menyampaikan kemampuan mereka di tingkat yang lebih tinggi.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi. Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Hemat uang adalah salah satu cara untuk mengurangi inflasi. Karena dengan menekan pengeluaran akan membuat permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya harga barang. Pisahkan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagai masukan, kamu bisa mulai mengurangi kebiasaan nongkrong atau traveling. Perlu diingat bahwa kamu hanya perlu mengurangi intensitasnya atau membatasi budgetnya, bukan menghilangkan kebiasaan nongkrongnya. Lalu, mau diapakan sisa uangnya? Ditabung. Sisa uang yang kamu punya lebih baik dialokasikan untuk dana darurat, investasi, maupun melunasi hutang-hutang. Hemat uang, cegah inflasi.

Selamat malam pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi. Kami punya beragam informasi menarik lainnya untuk Anda yang kami dapatkan dari laman rri.co.id. Dan antara untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Ya, satu informasi, peletakan batu pertama pembangunan Masjid Nurul Fasyah dihadiri Kapolres. Kepala Kepolisian Resor Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Nurul Fasyah yang berlangsung di lokasi pembangunan Masjid Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat. Kegiatan yang mengusung tema peletakan batu pertama kita wujudkan Masjid Nurul Fasyah sebagai pusat ibadah, siar Islam, dan pembinaan umat Islam di Kelurahan Takome. Ini merupakan inisiatif panitia pembangunan Masjid Nurul Fasyah bersama masyarakat sebagai upaya mewujudkan sarana ibadah yang representatif bagi warga setempat. Dalam laporannya, Ketua Panitia Pembangunan Masjid Nurul Fasyah, Syawal Abaiki, menyampaikan bahwa pembangunan masjid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat ibadah yang mampu menampung jumlah jamaah yang terus meningkat. Selain sebagai sarana ibadah, masjid diharapkan menjadi pusat pembinaan umat dan kegiatan keagamaan bagi masyarakat Kelurahan Takome. Sementara itu, perwakilan Gubernur Maluku Utara, Fahrudin T, menyampaikan apresiasi atas semangat gotong royong masyarakat dalam membangun Masjid Nurul Fasyah. Ia menegaskan bahwa masjid bukan hanya sebagai tempat pelaksanaan sholat lima waktu, tetapi juga merupakan pusat pendidikan, pembinaan umat, dakwah, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara lanjutnya mendukung penuh pembangunan masjid tersebut sebagai wujud nyata kepedulian masyarakat terhadap syiar Islam. Pada kesempatan yang sama, Sultan Ternate Hidayatullah Syah mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan pembangunan masjid sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengedepankan keikhlasan dan semangat kebersamaan. Sultan Ternate juga menyampaikan harapannya agar keamanan lingkungan, khususnya pada waktu-waktu rawan seperti menjelang dan setelah sholat subuh, terus ditingkatkan melalui patroli rutin Babin Kamtibmas guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas maupun gangguan keamanan lainnya. Prosesi peletakan batu pertama dilakukan secara simbolis oleh Sultan Ternate Hidayatullah Syah didampingi unsur Forkopimda, tokoh agama, dan ketua panitia pada 4 titik sudut lokasi pembangunan masjid. Kegiatan kemudian ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Imam Masjid Kelurahan Takome. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan rumah ibadah tersebut. Menurutnya, pembangunan masjid tidak hanya menjadi simbol kemajuan sarana ibadah, tetapi juga menjadi wadah mempererat persatuan, memperkuat nilai-nilai keagamaan, serta meningkatkan kebersamaan antara pemerintah, TNI Polri, tokoh agama, dan masyarakat. Melalui pembangunan Masjid Nurul Fasyah, Kapolres Ternate semangat gotong royong masyarakat semakin meningkat serta wujud sinergitas yang kokoh dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah kota Ternate.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

0: cari kerja susah, tiap hari jalan, habisin duit, kerjanya belum juga dapat. Eh, kamu lagi apa?
1: Saya salurkan hobi menggambar setiap hari. Daripada nganggur, saya juga sudah males urusan cari kerja.
0: Baju kamu keren banget loh. Aku punya banyak potongan kain peninggalan almarhum mamaku. Gak tahu mau aku apain. Peralatan jahit juga aku gak tahu cara pakainya.
1: Bagaimana kalau kau percayakan saja itu kepada saya? Saya jadikan baju. Nanti urusan jual-menjual itu dirimu.
0: Oke. Kawan, penjualan kita naik terus. Wah, ini tambah semangat aku nih.
1: Saya juga tambah semangat.
0: Kita butuh kurir untuk pengantaran.
1: Saya juga butuh 2 tenaga penjahit. Biar saya kontrol saja dan fokusnya ke desain busananya. Bagaimana kalau kita bikin pengumuman lowongan kerjanya sekarang juga?
0: Siap, laksanakan.
1: Membuka usaha dan lapangan pekerjaan dimulai dari langkah kecil sesuai dengan hobi kita. Karena salah satu hal yang paling menyenangkan dalam hidup ini adalah menjalankan hobi sambil menghasilkan duit.
2: Tingkatkan keterampilan dan pengetahuan secara terus-menerus. Berkolaborasilah dengan orang-orang yang dapat membantumu memperluas jaringan dan peluang bisnis.

soal pembayaran TPP, Gubernur Hendrik minta ASN bersabar. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa akhirnya buka suara terkait persoalan tambahan penghasilan pegawai untuk para aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku yang telah terhitung 6 bulan lamanya belum juga dibayarkan. Hendrik mengakui bahwa keterlambatan pembayaran TPP dilakukan akibat kondisi keuangan daerah yang terbatas. Dia menjelaskan persoalan keterlambatan pembayaran TPP, ASN, dan P3K tidak hanya terjadi di Maluku, namun di berbagai daerah di Indonesia. Dan hampir semua memiliki alasan yang sama, yakni adanya efisiensi anggaran yang berdampak pada kondisi keuangan daerah. Bahkan ada beberapa daerah yang membuat kebijakan pemotongan TPP bagi ASN. Hendrik mengaku meski terbebani dengan kondisi keuangan daerah, namun Pemprov Maluku tetap memastikan persoalan tersebut akan diselesaikan. Hendrik bilang Pemprov Maluku akan memproses pembayaran TPP para ASN dan P3K untuk 1 bulan berjalan. Ia meminta para ASN untuk tetap bersabar karena masalah yang dihadapi tersebut bukan disengaja melainkan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Saat disinggung soal ancaman para ASN yang akan melakukan aksi mogok kerja dan masuk kantor hanya sehari dalam seminggu, Hendrik kembali meminta mereka untuk bersabar dan tetap menjalankan tugas pelayanan publik seperti biasa.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
5: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Semua orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh cerdas. Berbagai upaya pun dilakukan, mulai dari memberikan makanan bergizi hingga menyekolahkan anak di tempat terbaik. Dan salah satu yang paling sederhana adalah berdongeng untuk anak sebelum tidur.
1: Ayo anak-anak, sejam tidur ayo.
2: Mama, cerita dongeng si kancil dengan buaya.
1: Oh, mau cerita dongeng?
3: Iya, Mama.
1: Jadi, dikisahkan pada suatu hari, kancil merasa sangat lapar, namun ia harus menyeberangi sungai untuk mendapatkan makanan.
2: Oh.
1: Ya, jadi dengan kecerdikannya.
0: Sebuah penelitian saraf di National Institute of Child Health and Human Development di Amerika Serikat menyebutkan jika mendongeng atau membacakan cerita kepada anak sebelum tidur dapat memicu peningkatan perkembangan otak dan kemampuan anak untuk lebih cepat terampil berbahasa ketika ia terbiasa mendengarkan dongeng.
1: Dari Raja Hutan untuk memberikan daging kepada para buaya di sungai.
2: Siapa Raja Hutan, Mak?
1: Oh, Raja Hutan itu biasanya singa. Nah, di sini
0: mendongeng juga merupakan salah satu aktivitas yang dapat membangun kedekatan orang tua dan anak-anak terkasih.

Guru besar bahan pangan lokal jaga kualitas MBG biaya terjangkau. Guru besar ilmu gizi IPB University Profesor Dr. Herdiansah menawarkan pemanfaatan bahan pangan lokal sebagai salah satu cara menjaga kualitas menu program makan bergizi gratis dengan biaya terjangkau. Menurut dia, makanan bergizi tidak selalu membutuhkan bahan pangan mahal. Dengan komposisi dan pengadaan yang dikelola secara cermat, biaya bahan baku untuk satu porsi makanan anak sekolah dapat ditekan hingga sekitar Rp7.000. Menu tersebut kemudian dilengkapi dengan sayuran, buah, dan sumber protein nabati seperti tahu dan tempe. Satu potongan tempe berukuran sekitar 40-50 gram diperkirakan berharga Rp1.500. Setelah ditambah buah, total kebutuhan bahan baku berada di kisaran Rp7.000 per porsi. Namun Profesor Herdiansah mengingatkan bahwa angka tersebut baru mencakup bahan pangan, sedangkan pelaksanaan MBG tetap membutuhkan biaya untuk bumbu, minyak, tenaga kerja, peralatan, pengelolaan dapur, dan distribusi. Dia menilai penggunaan bahan pangan lokal dapat menjadi salah satu kunci efisiensi MBG. Apalagi setiap daerah memiliki pilihan sumber protein, sayuran, dan buah-buahan yang dapat digunakan tanpa bergantung pada produk impor. Pemanfaatan bahan pangan lokal dan rantai pasok yang lebih pendek dapat membantu menekan biaya distribusi, menjaga kesegaran makanan, serta membuka peluang ekonomi bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di sekitar satuan pelayanan pemenuhan gizi. Menurut dia, efisiensi anggaran harus ditempatkan sebagai upaya memperbaiki sistem tanpa mengurangi porsi, keamanan pangan, dan kualitas gizi yang diterima anak. Sebelumnya, Badan Gizi Nasional menyatakan tengah menghitung ulang kebutuhan anggaran program MBG 2026 dari alokasi sebelumnya sebesar Rp268 triliun. Penyesuaian dilakukan bersamaan dengan pembenahan data penerima manfaat, tata kelola program, dan skema insentif SPPG. Wakil Kepala BGN Agustina Arum Sari mengatakan penghitungan tersebut masih berjalan sehingga angka akhirnya belum dapat diumumkan. Salah satu komponen yang dievaluasi adalah pemberian insentif SPPG sebesar Rp6 juta per hari dengan nominal yang sama. Menurut Agustina, skema tersebut belum mencerminkan perbedaan kapasitas layanan, jumlah penerima manfaat, dan beban operasional masing-masing SPPG. Menurutnya pula, efisiensi tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan anggaran, tetapi juga sebagai penataan belanja agar lebih profesional, tepat sasaran, dan adil bagi setiap SPPG. Penyesuaian pada biaya operasional, katanya lagi, juga perlu dipisahkan dari anggaran bahan pangan agar tidak mengurangi kualitas gizi penerima manfaat.

0: Pada umumnya, orang Maluku percaya bahwa mereka itu dulunya berasal dari satu negeri, satu keturunan yang sama, atau satu darah. Jadi, sekalipun orang Maluku berbeda kampung atau suku atau agama, mereka sesungguhnya adalah saudara dan berjanji untuk hidup damai penuh dengan toleransi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Shalom.
3: Salve.
1: Wih, paling senang kalau ketong semua sudah kumpul begini. Lalu yang lain mana?
4: Adik-adik, dong batamu di situ tapi minum teh di katong rumah. Jangan lupa, sing apa-apa mari.
3: Iya, Mama, terima kasih.
5: Ketong selesai minum teh, ketong berkumpul uang sedikit lah, ketong bawa sama Om Denny. Karena dong hari ini tutup rumah, mungkin ini bisa bantu dong sedikit toh.
1: Antua dari kampung mana?
5: Sing tahu, tapi hidup bersaudara, hidup tetangga itu ketong harus baku bantu.
0: Ale rasa beta rasa, artinya saling memberi dan berbagi sekalipun kita berbeda-beda suku, agama, atau warna kulit. Kita semua adalah saudara.

0: ada yang buka usaha nih.
1: Kamu Besti, iya dong. Kebetulan sesuai passion nih.
0: Kok kamu buka usaha sih Besti? Kan kemarin udah diterima di perusahaan besar gitu.
1: Setelah aku pikir-pikir sih, aku lebih suka berwirausaha Besti.
0: Kenapa? Gak mau diperintah sama atasannya?
1: Bukan gitu juga Besti.
0: Terus apa dong?
1: Aku tuh punya tujuan. Dengan membuka usaha, aku berharap bisa menyerap tenaga kerja yang banyak jika usahaku sukses.
0: Terus goalnya apa? Kalau kamu punya banyak karyawan, jadi bos besar maunya?
1: Bukan gitu konsepnya, Besti. Tapi setidaknya aku bisa membantu memberantas kemiskinan dengan memberi pekerjaan pada mereka yang membutuhkan.
0: Bentar. Kalau gitu, kamu setidaknya berperan membantu memberantas kemiskinan dong. Dengan membuka lapangan kerja.
1: Nah, itu kamu tahu, Besti.
0: Wah, keren banget kamu. Aku juga pengen kayak gitu. Sayangnya gak punya modal.
1: Ya udah, ikut aku aja yuk, Besti.
0: Siap, Bos.
2: Meningkatkan kesempatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan menjadi langkah awal memberantas kemiskinan.

0: Selamat sore ibu-ibu, kelihatannya serius sekali, ada apa?
1: Selamat sore juga ibu bidan, begini bu, anak Bu Nelsi menderita stunting dan dia lagi bingung mau kasih makanan apa yang bergizi buat anaknya.
0: Bu Nelsi tidak usah bingung, lengkapi menu makan anaknya dengan olahan daun kelor karena daun kelor itu mengandung gizi dan sumber vitamin hingga mineral yang lengkap dan mampu mendorong tumbuh kembang anak. Ibu bisa membuat sup kelor untuk anaknya secara rutin. Dalam waktu singkat, anaknya pasti tumbuh normal dan sehat.
2: Dr. Teresa Monica Raharjo dalam bukunya yang berjudul Daun Kelor Stunting dan Ketahanan Nasional menyebutkan

Tetapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar saya Tuti Lontor dan operator studio DJ Sami Ohera dan operator pemancar, kami mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Selamat pagi saudara pendengar, Anda sementara mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru pada hari ini Minggu 9 Agustus 2026 yang dihimpun RRI pada Sabtu sore berdasarkan pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 10 hingga 12 knot. Tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 83 hingga 85%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 9 hingga 10 knot, tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah, sementara suhu berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 75 hingga 77%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam berawan hingga berawan tebal. Arah angin bertiup dari tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 9 hingga 11 knot, tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah, sementara suhu berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 77 hingga 80%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 8 hingga 11 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 83 hingga 86%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 meter hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leyte, Wetar, dan wilayah laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

0: Masa depan bangsa dimulai dari piring anak-anak kita. Program Makanan Bergizi Gratis MBG hadir sebagai investasi nyata untuk generasi yang lebih kuat dan cerdas.
1: Hadirnya salah satu program unggulan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu program Makanan Bergizi Gratis. Karena tujuan dari pelaksanaan MBG, Program Strategis Nasional, salah satunya ini untuk meningkatkan kualitas anak didik dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
0: Tak sekedar kenyang, nutrisi yang tepat membuat fokus belajar meningkat.
2: Di dalam proses pembelajaran, apalagi pada siang hari, itu kita lihat anak-anak mulai gemas, karena mulai tidak bersemangat lagi untuk mengikuti pelajaran. Namun setelah adanya MBG di sekolah, alhamdulillah anak-anak mulai bersemangat mengikuti pelajaran.
3: Semenjak ada program MBG dari pemerintah, saya jadi lebih mudah fokus, semangat belajar, dan ketika para guru menjelaskan, saya lebih mudah untuk mengerti.
0: Dengan standar gizi yang diawasi ketat dan bahan lokal berkualitas, kita pastikan setiap porsi adalah yang terbaik untuk anak-anak kita. Makanan bergizi gratis, investasi gizi, generasi cerdas. Dukung terus program strategi nasional untuk masa depan anak-anak kita.

0: Selamat pagi saudara pendengar, selamat beribadah untuk umat Kristiani yang beribadah di pagi ini. Dan saudara, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Maluku Tenggara menargetkan perbaikan peringkat pada Pekan Olahraga Provinsi Maluku POPMA 5 yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2027. Setelah menempati posisi keempat pada ajang sebelumnya, Maluku Tenggara optimis mampu menembus tiga besar bahkan bersaing di peringkat kedua. Hal itu disampaikan Wakil Ketua 1 KONI Kabupaten Maluku Tenggara sekaligus pelatih atlet Marcel Layanan saat ditemui di Mereri usai kegiatan Coffee Morning bersama Bupati Maluku Tenggara di Landmark Langgur. Menurut Marcel, sejumlah cabang olahraga yang selama ini menjadi andalan daerah telah menjalani pembinaan dan latihan secara berkelanjutan. Cabang olahraga tersebut antara lain renang, wushu, atletik, taekwondo, kickboxing, dan catur yang dinilai memiliki peluang besar menyumbangkan medali bagi Maluku Tenggara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengakui? Aku tidak akan melangkah setapak pun tanpa engkau. Aku tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku,

aku yang maha tahu. Kuakui seringkali imanku kujangkarkan pada tanda dan mujizat, bukan pada Allah semesta alam yang berdaulat. Sadarkan aku bahwa engkau tidak akan bekerja hanya untuk membuat aku terkesan, melainkan menerima engkau walaupun tidak ada bukti yang nyata.

Bapak yang terkasih, ini anakmu lagi membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu, bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu, ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan itu.

dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

kasih, ingin anakmu lagi, membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu, bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu, ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan

Bapa yang kuandalkan, pimpinlah aku di dalam langkah yang tidak terlampau besar untuk ukuran kakiku. Ketujuan yang tidak terlalu jauh bagiku untuk diraih, dan pada kedalaman yang hanya merupakan angan-angan. Aku bergantung penuh pada kekuatan-Mu, sebab hanya karena kuasa-Mu dan bukan oleh kekuatan-Mu, aku dapat hidup tanpa rasa takut. Hanya perkataan-Mu yang penuh keberanian dan keyakinan akan memperbaharui serta meneguhkan hatiku untuk menghadapi cobaan hari ini dan ujian hari esok.

Saudara pendengar, Anda sementara mendengarkan Radio Republik Indonesia Tua di 103,6 MHz. Dan saudara, lagu-lagu rohani masih akan terus kami rangkai ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 9. Kami ajak Anda mengikuti ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja Sion, Kota Tual.

0: Baik, saudara pendengar, saatnya kini kami ajak Anda mengikuti ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja Sion, Kota Tual.
1: Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah. DPC satu, dua juta lima ratus ribu rupiah. DPC dua, dua juta sembilan ratus ribu rupiah.